Godofefo nyina hwan Dorant Safo Dorant Ana Yvette Ana hwan kra idi no Nante ya modi banchi efri wabre ya ikura mirefi udi Tabe Radinka mungi na muhu Film gun for free for bia bi makasi ma mienu na abodi mienu hanam de dwumade nyina sie medin edenana bi la kantanka kami aduma enwumre osia ekosi nonkru mesan eno atrasam de penia shejumade no abra we de metemu edema menua obibini nana akohine mesan.